ene nyankopon enhu na onye emfri amane bia ukomu anopei medam enyumi so ekasa kire we na anopei sa washe enso amadi pebi achi enko ade na nyani penyina na enya ne sade.